0: dalam talian boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, latar belakang dan lokasi. Justru katanya pembangunan digital tidak seharusnya terhad hanya kepada capaian internet dan teknologi canggih, namun turut perlu meliputi pengetahuan dan kemahiran masyarakat untuk mengenal pasti risiko, membuat pertimbangan tepat dan melindungi diri ketika berada dalam talian. Vivian berucap memastikan Carnival Campaign Internet Selamat KISD sandakan. Teks ucapannya dibacakan pegawai pemaju Mukim Elopura, Jason Pang. Tegas Vivian, program seperti KIS perlu diperluas ke peringkat komuniti agar tiada yang tercicir cicir daripada menikmati pembangunan digital secara selamat dan bertanggungjawab. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022 dalam tempoh sama. Kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok Al-Mizan sebenar bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Setcoves sebagai pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok Al-Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancangkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Dato' Muhammad Arifin berkata Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat, antaranya menerusi pemerkasan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Dato' Arifin yang juga Menteri Kerja Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan kompas strategik pendidikan negara bagi tempoh sedekat akan datang. Justru ia perlu menjadi landasan memperkukuh mutu dan merapatkan jurang pendidikan bagi memastikan kejayaan pendidikan dapat dinikmati secara bersama. Ahli Parlimen Sipitang Dato' Mat Bali Musa berkata, pelaksanaan RPM bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran, malah turut merangkumi kesejahteraan dan profesionalisme pendidik selain teknologi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Menurutnya, pendidikan dalam kerangka madani perlu melahirkan generasi yang bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran, berdaya tahan dan mempunyai nilai kemanusiaan. Dato' Mat Bali berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pendidikan Madani 2026 sehari bersama rakyat di Beaufort. Dalam program tersebut, Dato' Mat Bali memaklumkan sebanyak RM2.4 juta diperuntukkan kepada sekolah-sekolah di daerah Beaufort sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan serta menaik taraf kemudahan sekolah. Daripada jumlah itu, RM1.1 juta diperuntukkan kepada 11 buah sekolah bagi prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah melalui Sekolah Inspirasi Madani. Manakala RM1.3 juta lagi diberikan kepada 13 buah sekolah bagi prakarsa ubah suai, naik taraf dan penyelenggaraan anggaran bilik guru tahun 2026. Dato' Mat Bali berkata, peruntukan berkenaan membuktikan keprihatinan Kementerian Pendidikan Malaysia terhadap warga pendidik dan sekolah di kawasan berkenaan. Jelasnya sokongan berterusan seumpama itu penting bagi memastikan pendidikan terus diperkasa sekaligus membentuk modal insan terbaik bagi mencorakkan masa depan generasi akan datang. Dalam pada itu, Dato' Mat Bali menegaskan konsep pendidikan milik bersama perlu diterjemahkan melalui kerjasama berterusan antara semua pihak termasuk pihak kerajaan, sekolah, ibu bapa, komuniti, agensi kerajaan dan sektor swasta. Jelasnya pendidikan perlu dilihat sebagai tanggungjawab bersama dan bukan hanya dipikul pihak sekolah dan guru. Ia bagi mewujudkan ekosistem pendidikan yang kukuh dan mampu membentuk generasi berilmu, berkemahiran dan mempunyai nilai sasia yang tinggi. Justeru katanya semua pihak perlu bergerak sebagai satu pasukan agar setiap anak di Sabah, khususnya daerah Beaufort, mendapat peluang pendidikan yang berkualiti, inklusif dan bermakna.

Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Bahu Cuminggu. Sanakan FM bersamamu.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party,
0: party. Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari. Bah, hujung minggu.
2: Yeah, okay.
3: We about to ride out.
4: That's right. You know what that means.
0: Sangat FM bersama.
3: Let's go.
4: Yeah, okay, give it to me.
3: Get it.
5: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Saya Didi masih temani anda untuk segmen Bau Hujung Minggu jam yang ketiga sudah. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Tahukah anda? Ini adalah hadiah sempena dengan Hari Malaysia ya, dan juga Hari Kemerdekaan Negara kita, yang mana negara kita Malaysia berada di kedudukan tempat yang ketiga terbaik di dunia untuk didiami pada tahun 2026. Ini juga merupakan satu hadiah untuk kita sempena dengan Tahun Melaut Malaysia. Malaysia truly Asia. Dan bukan sekadar membanggakan, Malaysia kini berada di tangga ketiga di dunia dalam Rumahvi Global Relocation Index 2026 dengan skor 72.0, hanya di belakang Estonia 72 dan juga Singapura 72.6. Ya, alhamdulillah negara Malaysia aku yang tercinta. Di tangga yang pertama Estonia, lepas tu Singapura, dan diikuti dengan Malaysia, diikuti dengan seterusnya ada Portugal, Taiwan, Lithuania, Hong Kong, Esquites, Republic Czech dan juga Malta. Negara-negara lain tu saya tak tahu di mana ya. Apa yang penting Malaysia berada di kedudukan tangga yang ketiga seluruh dunia. Jom kita lain lagi lagu seterusnya. Anda sudah mendengar Rusa Legend FM bersamamu.

bersama. Selamat berjumpa minggu untuk anda bersama keluarga, rakan-rakan. Hari ini, kalau dulu Sabtu Ahad, zaman-zaman ialah budak-budak 80-an, 90-an kan, di mana lagi kita jumpa ni? Walaupun tiada telefon bimbit masa tu, kita berjanji di mana? Di bawah menara. Lepas tu datang pun tepat masa kan. Best lah kan. Apapun, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini, yang bekerja hari ini, selamat bertugas. Sekali lagi, jangan lupa ambil masa dalam 10 minit untuk seminggu sama-sama kita bersihkan kawasan persekitaran rumah kita ya, daripada pemilakan nyamuk Aedes. Denggi, ancaman bermula dari takungan kecil. Sedikit air yang bertakung sudah boleh menjadi tempat Aedes membiak. Persekitaran bersih, keluarga lebih sihat. Malaysia bebas denggi bermula dari rumah kita. Kejap lagi saya bacakan salam-salam anda bersama-sama kami dan juga respon anda untuk pagi ini berkenaan dengan topik kita. Apa dia makanan ataupun nama pelik yang kau makan sedap ya, yang pernah kau makan nama pelik tapi macam sedap ya. Kau bersama Lidi untuk pagi ini, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama kami lain terus. Salakan FM Bahujung Minggu.

0: 谢谢
1: ，Thank you，
2: 谢谢 ，Magsukul，
3: 欢迎光临
1: ，Bonjour。
0: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salikan FM. Selamat berhujung minggu. Mungkin ada yang dalam perjalanan ya ke majlis kenduri kendara, majlis kahwin, majlis kenduri. Doa selamat dan semoga selamat sampai. Terima kasih terus mendengarkan siaran Salikan FM. Begitu juga untuk anda yang menyambut ulang tahun anda hari ini, 13 September 2026. Semoga terus dilimpahi rezeki yang mencurah-curah, panjang umur ya, dipermudahkan segala urusan, sihat walafiat, itu yang paling penting ya. Dan juga kalau ada dapat hadiah surprise, kejutan, itu kira bonus lah, kita rezeki lebih lah kan. Alhamdulillah ada kawan-kawan yang meraihkan kita, keluarga yang meraihkan kita ya. Dan kita nak kongsikan ini beberapa ucapan daripada kawan kita ada Rosalinda. Selamat pagi Rosalinda, ketawa pula dia. Adrian Kapitan dari Merotai, selamat pagi. Jihad Bakar, salam hujung minggu. Aktiviti hari ini kesyukuran kakak ipar Jihad, ada majlis kesyukuran, semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Alhamdulillah Jihad. Baik, makanan pelik, nama pun pelik, nasi kuahnya kopi. Saya baru mau cakap pasal benda ni ya. Tapi sedap, pernah makan katanya. Itulah gantinya kalau tiada kuah. Biasalah, dulu kan macam-macam kita mau rasa zaman sekolah darjah 2 belanya. Itulah Jihad ya. Saya pun terkejut juga sebelum ni kan, ada macam beliau lah ya, atuk begitu. Kalau dia ada kuah tu kan, betul lah tu, dia campur kopi nasi tu kan, aku rasa jugalah. Tapi memang dah masuk. Oh pun seselut lah Jihad. Selamat pagi Hairin Mahardir di Kampung Karamenting Baru Sanakan. Salam untuk Yusuf Arini Dayu yang kita bekerja di Megah. Kerja elok-elok. Selamat Hari Malaysia untuk semua rakyat Malaysia mendengarkan. Kita tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Kosong-kosong katanya. Itu dia. Mana jam kita lain lagi lagu seterusnya. Terus hantarkan respon anda bersama-sama dengan Didi untuk pagi ini ya. Apa dia nama ataupun makanan pelik yang kau makan tapi sedap. Lain terus Salikan FM bersamamu.

0: anda. Satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental. Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM. Sebentar lagi kita terus buatkan untuk anda utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Sekali lagi untuk anda bekerja hari ini, selamat bertugas ya. Semoga lancar. Tak apa, yang lain cuti itu biarkan mereka bercuti. Kita terus tetap dengan pekerjaan kita ya. Bangun awal setiap pagi bukan bermakna hidup kita sentiasa teratur. Ada hari kita bangun dengan semangat, ada hari kita bangun cuma kerana perlu. Tapi tidak mengapa, yang penting kita masih bangun dan teruskan hidup kita hari ini. Semangat bestie, okay? Jom kita lain lagi lagu bersama-sama kami. Lain terus Seragam FM, bahujung minggu.

0: sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRP HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut. Ia bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah suatu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan meja bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Perkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu menjadi

Mesir Jumaat lalu, ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dini Mati. Assalamualaikum.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: Bersamamu. Selamat datang bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.18 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1. Sayang, apa khabar? Itu dia Mark Adam yang telah pun menghiburkan anda sebentar tadi dengan lagunya Jam Yang Keempat. Hai, saya Didi, masih lagi temani anda untuk Jam Yang Keempat hari ini dalam segmen Bahujung Minggu. Saya nak cakap selamat pagi untuk kawan-kawan kita. Kita ada Sofia dari Kuala Lumpur. Setia Haikal, waalaikumsalam Kak Setia Haikal. Ayatul Husna, assalamualaikum Didi, waalaikumsalam Kak. Apa khabar? Husni Husin, apa khabarnya? Lagi kita ada Adatul Ranisa, ada Azda, Sarah, Nuria, Lin Zainuddin. Terima kasih. Si Kucing Comel, selamat berpantang. Lagi kita ada Roland, Queen G. Dan kawan-kawan lain lagi, terima kasih yang bersama-sama Didi untuk pagi ini. Dan kita sambil-sambil tu membincangkan berkenaan dengan topik pagi ini, berkenaan apa dia makanan pelik yang nampak dan juga dengar macam pelik tapi kamu makan sedap. Jadi kawan-kawan kita ada berkongsi di ruangan komen kita untuk pagi ini. Terima kasih, saya akan bacakan respon anda. Terlebih dahulu kita ucapkan dulu selamat pagi untuk Kak Majidah Ibrahim di Kampung Simagon. Assalamualaikum Didi, waalaikumsalam Kak Majidah, apa kabarnya? Makanan pelik yang pernah aku makan, sokok. Namanya pelik tapi rupanya sedap juga, sokok. Kita mau cari di ni Pak Google sebenarnya, apa ni sokok? Makanan daripada suku kaum apa sokok ni kan?
1: Begini pula. Okey.
0: Oh, jadi ini sedap lah bagi Kak Majida. Kak Zafira pula, hai selamat pagi DJ Idol. Wow, selamat pagi dan selamat tugas Kak Zafira di sini. Makanan pelik yang kakak tak pernah makan, tapi itu siput namanya, atau kalau siuk kalau tak silap. First time makan minggu lalu, mamak masak, sedap pula rasanya. Sebab kakak ni bukan penggemar siput, ikut arwah bapa orang Banjar tak makan siput. Sekali rasa uina, sedap pula. Apapun jangan macam kakak, tetap lain selakan jangan kecam kakak. Dia bilang, oh tak lah kak, kita mana boleh kecam orang yang tak boleh makan dan tidak menggemar sesuatu makanan tu kan. Kadang-kadang kita tolak dengan cara yang baik ya. Dan jangan sesekali menghina makanan. Kalau rasa-rasanya tidak ngam ditekak tu, tolak dengan cara yang baik. Tetap lain selakan FM bersamamu. Terbaik. Terima kasih Kak Zafira. Kak Zafira, kalau kakak nampak DJ dua orang di selakan FM ni, NY dan Asnita, kalau jumpa kalau siuk ni tak ingat dunia ya Kak Zafira. Sampai saya pun nak kenal mana sudah Asnita dan juga NY ni ya. Rupanya sudah terbang ke laut bersama dengan kalau siuk. Baik, dan sebentar lagi saya bacakan respon anda. Terus hantar yang menerusi WhatsApp selakan FM 019-589-5858. Jom kita bacakan respon dari pada kawan-kawan kita pula di TikTok Selakan FM pada pagi ini. Ini dia Kak Azda. Kita makan apa tu, nampak macam pelik tapi sedap katanya, seblak. Saya sudah cari di apa Google ni, seblak ni makanan dari seberang sebenarnya, daripada Indonesia ya. Dia ada macam sup-sup kan, nampak macam yang penuh dalam mangkuk tu ya, macam pelik tapi sedap dia bilang ya. Saya pun belum rasa seblak tu kan, kalau ada peluang mau rasa juga ya. Okey, ini pula daripada Kak Nuria. Hai, selamat pagi Didi, selamat pagi juga. Okey, makanan nampak macam pelik tapi sedap, tembilok bilangnya. Kalau tembilok ni saya sudah nampak dengan mata kepala saya sendiri. Memang pelik. Ini serius guys, memang pelik tembilok ni ya. Kamu nampak dia macam cacing tapi sedap. Dia ras, dia macam cacing panjang dalam kayu balak ataupun kayu buruk tu ya, kayu dibakau, tapi rasanya seakan-akan macam mengkerang. Betul ke tidak ya, Kak Nuria 83? Tapi masa ni saya belum ada impian lagi lah untuk merasa tembilok tu ya. Dengar daripada Kak Nuria sajalah. Okay. Jom kita lain lagi lagu ini, The Green Days, Wake Me Up When September Ends. Lain terus lagi November sama mu.

dengan Marsha Mila, Lansha Redno, Nadira Zaini dan juga Adira Suhaimi. Remega semula lagu dinyanyikan oleh Datuk Zanazen, Datuk Nora bersama Ning Bazura dan juga Daisy Cinta di akhir garisan. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1. Selamat pagi Jurah Saleh. Dan topik kita untuk pagi ini, sekali lagi, apa dia makanan kedengaran macam pelik tetapi sedap. Tadi kawan-kawan kita ada yang kongsi tebilung kan, macam-macam ada yang kongsi apa tu siput, apa tu kalasiu. Dia nampak macam pelik sebenarnya, tapi orang lain makan sedap. Tapi bila dia rasa, wah sedap pula rasanya ya. Selamat pagi Kak Jura Salih N, selamat pagi Mat Nur. Jangan spoil Mat Nur, kau kena tenang di posisi Mat Nur. Okey, kita ada N lah, N Didi kata si Zara macam bertambah muda siapa tu. Masya Allah. Oh, Kak N rupanya. Kak N, apa khabar Kak N? Jadil, terima kasih. Kun Amir, lagi kita ada respon seterusnya. Max Low, terima kasih Max Low. Happy birthday sekali lagi untuk anda yang menyambut ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat semuanya ya. Lisa Hazard, tak pelik tapi rare pula belengah. Tempoyak durian merah. Ini kira macam pelik kalau orang di Semenanjung yang nampak kita makan durian merah ya. Biasanya mereka makan durian yang putih kuning tu kan, tiba-tiba ada durian merah. Tapi kalau diorang rasa sudah, Masya Allah, nikmat apa lagi yang kau dustakan lah. Itu saya boleh bilang kan, saya boleh cakap. Okey, lagi kawan-kawan kita, Wadi terima kasih tap-tap, Muhammad Fauzi terima kasih tap-tap, Liza pun terima kasih sekali lagi. Kita cari lagi kawan-kawan kita punya ni, ikan bakar Jawa Solok, terima kasih tap-tapnya ya. Aldir, terima kasih Aldir. Bapa Umaira AG785, Adam Ahmad, ini pula Muhammad Joy. Okey, ini dia kawan kita satu lagi respon dia. Makanan yang kedengaran pelik tapi sedap. Tapi dia memang nak makan, dia bilang. Apa ni ya? Ini kita cari dulu respon kawan kita di atas-atas. Soalnya kalau TikTok ni kan cepat betul naik. Okey, si Kucing Comel. Kalau bagi saya, makanan pelik tapi orang bilang sedap, tehek-tehek. Saya pergilah cari di Google kat apa tu tehek-tehek. Rupanya yang bulat tu, kalau dipotong dia ada macam kuning-kuning dalamnya, macam apa tu, warna-warna telur gitu kan. Tehe-tehe sama tayum. Saya carilah apa tu tayum, rupanya landak laut. Nah, ini pelik dia bilang ya, tapi orang bilang sedap. Betul, saya pun tidak pernah makan ni tehe-tehe sama tayum ni. Agar-agar tu saya tak pernah makan sebenarnya ya. Mungkin sebab saya belum cuba. Tapi masa sewaktu PKP lepas, kalau anda masih ingat, viral, tiba-tiba tular lato. Tiba-tiba tular lato. Jadi saya pun cuba lato macam mana dia punya rasa lato ni kan, pecah di mulut kan, kerek-kerek. Jadi beli dengan kawan masa tu, dihantar ke rumah. Lepas tu bila rasa makan dengan limau tu, perahan ladanya tu, Masya Allah sedapnya lato. Tapi dia kena fresh, dia kena masih yang macam ada bunyi dia pecah-pecah tu ya. Kalau yang sudah layu tu, dia nak sedap sudah. Jadi itu dia, terima kasih Kucing Comel. Makanan pelik tapi sedap, dia bilang tehek-tehek sama tayum. Ini pula daripada kawan kita satu lagi ini. Responnya sebelum kita berhibur, Bapak Cakram ya, pelik tapi sedap, dia bilang ambuyat. Saya tahu tu, dia macam nampak macam apa mau cakap balik. Digaul. Nampak macam pelik kan, macam kanji tu. Kalau macam makanan bogis pula, dia menggunakan kanji. Ini pula ambuyat daripada pokok kan, pokok rumbia je kah ya, tak silap saya. Jadi itulah keistimewaan dan juga kepelbagaian ya, jenis makanan di Sabah, di Malaysia ini. Mungkin ada yang sudah rasa, ada yang belum pernah rasa. Jadi kami yang belum pernah rasa ni kan,
cuba membayangkan macam mana makanan tu sebenarnya ya. Makcik idola, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pun dah makan tu landak laut Sarah. Ini kalilah Pejang Sundance. Apa khabar? Cik Putih, mana masuk live? Terima kasih. Hai Mu, apa khabar? Harry Potter, Mui A. Terima kasih yang bersama-sama kita untuk pagi ni. Kuih lompat tikam. Macam mana ni Mat Nur? Kuih lompat tikam ni. Ini pula tanya nasi kebuli atas nasi campur perpisahan orang sungai. Sedap rasanya. Nah, ini saya mau cari lagi nasi kebuli. Dengar dia macam yang, apa nasi kebuli ni ya? Biasanya kita dengar nasi kerabu. Ini nasi kebuli kan? Jadi, terima kasih atas perkongsian anda hari ini. Saya memang akan cari apa yang anda kongsi bersama-sama kami untuk pagi ini. Dia. Dan jom kita lain lagi lagu. Ini dia sebuah lagu bersembahan daripada Afgan, Kacamata. Anda sedang mendengar Selangor FM bersamamu.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan kerana

Lagu bersama dengan Marsha Milan, Velvet Aduk dan juga Hondu, Miang Miang Keladi. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Sebelum kita bawakan hiburan terpenti selama 2 jam sebentar saja lagi, Didi nak kongsi satu info ini berkenaan dengan gempa bumi sederhana yang telah berlaku di Kepulauan Ryukyu, Jepun pada pukul 4:30 pagi tadi ya, dengan koordinat 29.5 utara dan juga 130.6 timur dan bermagnitud 5.1 dan jarak 231 km selatan dari Kagoshima, Japan dan kedalaman 40 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Yang memandu teruskan dengan pemanduan anda, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Bagi itu juga untuk yang bekerja hari ini, selamat kerja, semoga terus gembira dengan tugasan anda, kawan-kawan anda. Kawan-kawan sekerja ni jugalah antara pengaruh yang banyak untuk membawakan mood kita ke tempat kerja dengan baik ya. Selain daripada persekitaran yang lain. Jadi kalau ada kawan-kawan tempat kerja kita yang memang annoying, membuatkan kita sangat-sangat tidak selesa, itu pun kadang-kadang mempengaruhi jugalah mood kita untuk bekerja ya. Jadi fikir-fikirkan, dan kalau sudah mengganggu anda punya mood tu, tak payah peduli, fokus kepada kerja anda sahaja, okay? Bukan dia yang bayar gaji anda, bos yang bayar gaji kan. Baiklah, jom kita kongsikan lagi untuk anda. Ini dia satu evolusi pada reka bentuk keselamatan dan fungsi yang dibangunkan untuk sebuah identiti yang melangkah bersama zaman, lebih moden, lebih selamat, bersedia untuk masa depan, bersedia kerana ia semakin hampir. Apa tu? MyCard generasi baharu, identiti kita, masa hadapan kita. Wah, macam cantik MyCard ni tahu. Reka bentuk dia ada ciri-ciri keselamatan yang lebih baik dan juga fungsi dia ya. MyCard generasi baharu ialah versi baharu MyCard yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Itu dia. Baik, kita ada Firdaus. Terima kasih Firdaus. Wattman dari Sarawak, Kuching Sarawak, terima kasih. Lagi kita ada kawan-kawan yang bersama kita, ada Farouk Big MNS Unggul Baula. Terima kasih terus tap-tap live kita untuk pagi ini. Jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan Fajar Nur. Ini dia, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Anda sedang mendengar Selagan FM Bahujung Minggu.

0: Kak.
1: Aku bersama dengan Renal Guntabit Lumanga Doku Dika. Terima kasih yang terus mendengarkan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih kawan-kawan yang bersama diri di TikTok Azmi 95. Terima kasih Azmi Cik Pija. Terima kasih Nona Bella. Terima kasih Firdaus di Bandar Salaga. Terima kasih Ardi Sukau. Terima kasih Ardi Sukau ya. Alvin yang berada di Sandakan juga, alhamdulillah dapat pindah Salakan transfer. Ya syukur rezeki. Dan juga ada MyShop semua. Terima kasih kawan-kawan bersama kita untuk pagi ini. MySara juga terima kasih, alhamdulillah. Dan selamat hujung minggu untuk semuanya. Kita layan dulu lagu-lagu tanpa henti selama 2 jam dalam segmen Zone Music. Lebih muzik berbanding biasa. Sebentar lagi saya kembali untuk jam yang terakhir. Layan terus Salakan FM bersamamu.

90.1.

lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

Boss Music 1085 Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Tepat pukul 12 tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus layan Sandakan FM bersamamu. Jam terakhir bahujung minggu.
1: Bahujung minggu. Bersama.
0: Itu dia lagu-lagu hiburan tanpa henti selama 2 jam baru saja menghiburkan anda. Semoga terhibur ya, mengiringi perjalanan anda yang sedang memandu ya, bersama-sama anda di rumah ya, bersama-sama anda di tempat kerja. Di mana juga anda dapat ikuti dan dengarkan kami menerusi frekuensi 90.1. Untuk ibu-ibu, untuk akak-akak kita yang tengah memasak di rumah untuk makan tengah hari, lagu ini saya tunjukkan untuk anda. Ini dia bersama dengan Salami Hassan Wanita. Salamkan FM bersamamu.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini 13 September 2026 bersama 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Azan akan berkumandang pada pukul 12.06 tengah hari. Seterusnya kita bagikan untuk anda laman Nurani seketika nanti. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Senang pendengar yang budiman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang sering kita remehkan, tetapi sebenarnya amat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitulah fitnah. Senang pendengar, fitnah bukan sekadar mengata orang di belakangnya atau menyebarkan gosip. Fitnah adalah segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan nama baik seseorang. Di samping itu juga, dengan fitnah boleh menimbulkan kekeliruan dan akhirnya merosakkan keharmonian masyarakat. Bayangkan sebuah cerita kecil yang kita sebarkan tanpa fakta, ia boleh menjejaskan reputasi seseorang. Kadangkala kita merasakan, ini perkara kecil saja nih. Tapi percayalah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, fitnah adalah dosa besar. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tuduhan itu separuh daripada dusta. Ini memberi kita peringatan bahwa lidah yang tidak dijaga boleh menjadi sumber bahaya yang besar. Di zaman sekarang, fitnah mudah tersebar melalui media sosial, message, atau kabar angin. Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar apa yang kita kongsi boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa berhati-hati. Fikir dahulu sebelum berkata atau menulis sesuatu. Jangan cepat percaya kabar angin tanpa memastikan kebenaran dan kesahihannya. Jika kita pernah terlibat, cepat-cepatlah bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan, menjaga lidah bukan sahaja melindungi orang lain, tetapi juga melindungi diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama menjauhkan diri daripada perbuatan fitnah. Hendaklah kita menegur dengan hikmah, dan jika perlu, perlulah kita senantiasa ingat mengingati bahwa setiap daripada perkataan kita itu, apa yang kita katakan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara lidah kita dan perbuatan kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati setiap langkah kehidupan kita. Sekadar perkongsian untuk hari ini, mudah-mudahan perkongsian ini menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Malam. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur 12:06 tengah hari. Manakala waktu solat fardu Asar petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 3:09 petang. Terima kasih Mas Lagi Terus Layan Sandakan FM. Bahujung Minggu.
1: Bahujung Minggu. Bersama
0: seperti biasa setiap Ahad kita bawakan untuk anda bermula jam ini hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti selama setengah jam dalam segmen Namaste Bollywood.
1: Namaste Bollywood.

0: Namaste Bollywood. Sanakan FM.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Dan sambil-sambil anda makan tengah hari, ada yang sambil-sambil masak, memandu, jom kita layan lagu-lagu Namaste Bollywood. Kita mulakan dengan lagu medley ini yang dipetik menerusi filem Mujhse Doste Karoge. Layan terus Sanakan FM, Namaste Bollywood.

0: lagu-lagu Bollywood tanpa henti. Koi milik gaya. Namaste Bollywood. Koi milik gaya. Salakan FM. Namaste Bollywood.
1: Namaste Bollywood itu lagu yang kita kenalkan sebentar tadi menerusi filem Mujhe Dosti Karoge. Lagu-lagu medley akhirnya kedapatan juga kan si Rani Mukherjee dan juga Hrithik Roshan masa itu. Banyak terima kasih yang masih lagi terus layan Saragana FM bersamamu. Dan Didi masih bersama anda untuk jam yang terakhir. Kalau kemarin dalam segmen Silang Budaya di JNY bawakan untuk anda berkenaan dengan topik dia tari kita langkah dari pelbagai negeri ya. Secara langsung kita kongsikan tarian-tarian popular dari beberapa buah negeri di Malaysia ini. Untuk petang ini pula di JNY akan bawakan untuk anda Silang Budaya dengan topik suara anak muda, ekspresi dan aspirasi. Jom dengarkan dulu lagu ini yang dipetik menerusi filem Dadakan bertahun 2000. Ini dia Aksari Sedunia Main. Lain terus Salakan FM. Namaste Bollywood.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasa Jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir Iso. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuri rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemu bual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu memupuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya ketua setiausaha kerajaan negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTN.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah pembelian hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan duhala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut nyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cerdas Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga kekayaan anda.

0: Sandakan FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: bersamamu. Baik, terima kasih untuk anda yang terus berhujung minggu bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu 90.1. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami sejak awal pagi tadi hinggalah ke saat ini dan teruskan lagi kesetiaan anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Ya, masih bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menemani anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Anda juga boleh terus ikuti kami, boleh terus dengarkan kami di mana saja anda berada, bukan saja di sekitar Sandakan ini ataupun di mana-mana anda berada sekarang ini. Anda boleh stream kami melalui RTM Click dan juga boleh terus ikuti siaran kami di manapun anda berada, ya, berkongsi informasi, berhibur dengan lagu-lagu hiburan yang terus kami susun untuk anda, kami sediakan untuk anda sehingga berkala 7 malam nanti. Dan pastinya salam-salam yang terus anda hantarkan juga kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM akan kita kongsikan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada. Kami doakan semoga semuanya sihat-sihat saja dan apa saja perancangan anda, aktiviti anda di hujung minggu ini, semoga semuanya dapat dilaksanakan, dapat berjalan dengan baik dan lancar, ya. Sambil-sambil anda menjadikan Sanakan FM ini sebagai teman anda sepanjang hari di mana saja anda berada. Terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sanakan FM bersamamu.

ini lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: Awan terus cabang buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan saja mencemar udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Fokus utama berita petang ini. Pemerkasaan wanita tidak tertumpuh di kawasan bandar. MCMC catat 714 aduan dalam talian sejak 2025 hingga Ogos 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 13 September 2026.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sedang pendengar yang budiman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang sering kita remehkan,

0: tetapi sebenarnya amat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitulah fitnah. Senang pendengar, fitnah bukan sekadar mengata orang di belakangnya atau menyebarkan gosip. Fitnah adalah segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan nama baik seseorang. Di samping itu juga, dengan fitnah boleh menimbulkan kekeliruan dan akhirnya merosakkan keharmonian masyarakat. Bayangkan sebuah cerita kecil yang kita sebarkan tanpa fakta, ia boleh menjejaskan reputasi seseorang. Kadangkala kita merasakan, ini perkara kecil saja nih. Tapi percayalah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah adalah dosa besar. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tuduhan itu separuh daripada dusta. Ini memberi kita peringatan bahwa lidah yang tidak dijaga boleh menjadi sumber bahaya yang besar. Di zaman sekarang, fitnah mudah tersebar melalui media sosial, message, atau kabar angin. Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar apa yang kita kongsi boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Oleh itu, penting untuk kita sentiasa berhati-hati. Fikir dahulu sebelum berkata atau menulis sesuatu. Jangan cepat percaya kabar angin tanpa memastikan kebenaran dan kesahihannya. Jika kita pernah terlibat, cepat-cepatlah bertaubat dan memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dimuliakan, menjaga lidah bukan sahaja melindungi orang lain, tetapi juga melindungi diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama menjauhkan diri daripada perbuatan fitnah. Hendaklah kita menegur dengan hikmah, dan jika perlu, perlulah kita senantiasa ingat mengingati bahwa setiap daripada perkataan kita itu, apa yang kita katakan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara lidah kita dan perbuatan kita. Seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati setiap langkah kehidupan kita. Sekadar perkongsian untuk hari ini, mudah-mudahan perkongsian ini menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu pun
2: Sandakan FM.

34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Baik, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sangkan FM bersamamu 90.1. Kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikkan solat fardu asar sebentar tadi ya. Dan sekarang ini seperti biasa dibawakan untuk anda Sabtu dan juga Ahad, kita bawakan untuk anda rancangan Silang Budaya yang bersama anda 3.30 petang hinggalah ke pukul 4 petang ya, yang mana anda juga boleh saksikan kami live sekarang ini di Facebook rasmi Sarakan FM bersamamu. Anda juga boleh hantarkan salam dan juga respon anda kepada kami, seketika nanti akan saya bacakan untuk anda. Okey, dan pastinya juga petang ini anda bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY, bersama dengan rakan penolong jurutera Hasbi Salamat. Okey, kami bukan saja bersama anda merisik silam budaya petang ni, tetapi kami juga akan terus bersama anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu, sambil-sambil anda melaksanakan aktiviti seharian anda di hujung minggu ini bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan, jom kita kongsikan untuk petang ini merisik Silang Budaya edisi 13 September 2026 ya. Okey, iaitu suara anak muda, ekspresi dan aspirasi ya. Suara anak muda, ekspresi dan aspirasi. Okey, di mana apa yang dimaksudkan dengan suara anak muda ini? Di mana suara anak muda merujuk kepada pandangan, pendapat, idea, kritikan, emosi, kreativiti dan juga harapan ya, yang disampaikan oleh golongan muda terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka. Okey, dan suara ini tidak semestinya melalui ucapan ataupun forum rasmi. Okey, di mana zaman sekarang ni anak-anak muda ya boleh bersuara melalui media sosial ya, antaranya seperti TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Okey, selain itu juga anak-anak muda boleh menghasilkan juga menerusi video, podcast, music, film, seni dan sebagainya ya. Contohnya, seorang anak muda menghasilkan video TikTok mengenai masalah kesesakan pengangkutan awam di kawasannya ya, dan video tersebut mendapat perhatian ramai dan juga akhirnya pihak berkuasa tempatan mengambil perhatian terhadap isu tersebut. Itu contohnya ya. Dan ini menunjukkan bahawa suara anak muda ini mampu menjadi pencetus perbincangan dan juga seterusnya melakukan perubahan. Okey, itu dia. Dan seterusnya dari segi ekspresi, bagaimana anak muda meluahkan suara mereka. Okey, di mana ekspresi ini adalah cara anak muda menunjukkan pemikiran mereka, perasaan mereka dan juga seterusnya pandangan mereka ya. Di mana antaranya media sosial merupakan antara platform yang paling besar untuk anak-anak muda bersuara ya. Dan kenapa kemudahan sukar untuk belia di kawasan kita masih terhad, contohnya. Okey, di mana persoalan seperti ini dimulakan melalui satu posting sahaja, video ataupun hashtag, dan berkembang seterusnya menjadi perbincangan masyarakat. Namun terdapat cabaran seperti penyebaran maklumat palsu dan juga ada tekanan untuk mendapatkan likes ataupun views, takut menerima kecaman, itu antara-antara cabarannya lah. Jadi adakah kita menggunakan media sosial untuk bersuara ataupun sekadar untuk menjadi viral semata-mata? Itu antara yang menjadi persoalannya. Okey, dan selain itu juga ekspresi melalui muzik dan seni. Okey, di mana muzik dan seni dahulu menjadi medium utama anak muda menyampaikan mesej ya. Contohnya, seorang pemuzik menghasilkan lagu mengenai tekanan kehidupan, cinta dan persahabatan, isu sosial, masalah keluarga dan juga sebagainya. Di mana seni ini boleh juga menjadi suara kepada mereka yang mungkin tidak mampu menyampaikan pandangan mereka secara formal, mereka hasilkan menerusi seni ya, ataupun muzik yang dihasilkan. Itu dari segi ekspresi melalui muzik dan juga seni. Dan seterusnya bagi ekspresi melalui kandungan digital pula kita kongsikan, di mana generasi muda hari ini bukan hanya menggunakan teknologi tetapi juga turut mencipta kandungan. Antaranya mereka boleh menjadi YouTuber, TikToker dan juga podcast dan sebagainya. Jadi anak muda ini menghasilkan contohnya seperti dokumentari pendek mengenai kehidupan nelayan di kampung mereka contohnya. Daripada sekadar penonton, mereka juga turut menjadi kepada penyampai dan juga pencerita kepada masyarakat yang berlaku di sekeliling mereka. Seperti yang kita lihat sekarang ni kan, kalau kita tengok di media sosial, contohnya di TikTok, Facebook dan sebagainya, mungkin perkara-perkara itu tidak dapat kita tahu atau melihat, tetapi melalui platform ini kita dapat mengetahui cerita di sesuatu tempat itu melalui anak-anak muda yang menghasilkan video ataupun konten-konten mereka tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Okey, berkaitan dengan anak muda ini, suara anak muda, ekspresi dan juga aspirasi. Kami akan kembali bersama anda menerusi Silang Budaya Sandakan FM bersamamu.
2: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Silap budaya radio RTM.
3: Radio RTM,
4: satu suara,
5: satu jiwa.
6: Baik, bersama kami melalui Silang Budaya untuk petang Ahad ini, edisi 13 September 2026, bersama dengan saya DJ NY di sini, ditemani rakan penolong jurutera bersama dengan Hasbi Salamat, yang pastinya kami terus kekal ya bersama anda sehingga ke pukul 7 malam ini. Okey, dan melalui Silang Budaya untuk petang Ahad ini, kita bawakan berkaitan dengan suara anak muda, ekspresi dan juga aspirasi, di mana telah kita kongsikan sedikit sebanyak permulaan tadi ya. Dan sekarang ini kita ingin kongsikan pula berkaitan dengan keusahawanan dan kebebasan dalam mencipta, di mana ramai anak muda tidak lagi melihat kepada kejayaan semata-mata hanya melalui pekerjaan konvensional ya. Mereka mahu menjadi seperti usahawan, pengasas syrup dan juga sebagainya, di mana seorang anak muda contohnya menjual makanan dari rumah melalui TikTok Shop ataupun platform e-dagang sehingga mampu menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa teknologi membuka bentuk pekerjaan dan juga perniagaan baru ya, satu peluang untuk anak-anak seperti usahawan, pengasas syrup dan juga sebagainya, di mana seorang anak muda contohnya menjual makanan dari rumah melalui TikTok Shop ataupun platform e-dagang sehingga mampu menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa teknologi membuka bentuk pekerjaan dan juga perniagaan baru ya, satu peluang untuk anak-anak secara tidak langsung menunjukkan bahawa teknologi

0: kongsikan di mana anak muda ini sendiri boleh bersuara tentang bebanan akademik, kos pendidikan, akses dengan teknologi, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar dan banyak lagi. Itu antara yang kita kongsikan berkaitan dengan suara anak muda dari segi pendidikan. Begitu juga suara anak muda dalam masyarakat ini, di mana suara anak muda bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri semata-mata. Mereka juga turut mempunyai peranan ya dalam membentuk komuniti setempat. Contohnya anak muda dapat mengenal pasti, mungkin dapat berkongsi bersama dengan penduduk setempat di sebuah kawasan yang contohnya mungkin ada masalah seperti masalah sampah sarap dan sebagainya. Di mana sekumpulan belia ini bukan sekadar mengadu di media sosial semata-mata, mereka juga mengadakan kempen kebersihan, menghasilkan video kesedaran dan juga bekerjasama dengan komuniti setempat. Itu antara yang boleh mereka hasilkan di media sosial untuk memberi kesedaran kepada masyarakat setempat tentang sesuatu perkara yang mungkin berlaku di kawasan mereka. Ya, itu contoh yang kita boleh kongsikan bersama. Okey, dan cabaran untuk anak muda pula dalam bersuara ini pastinya ada, walaupun teknologi memberikan mereka di ruang dan juga peluang untuk bersuara. Okey, tetapi terdapat juga beberapa cabaran yang terpaksa mereka lalui. Antaranya mereka ini takut dikritik. Contohnya kalau mereka beri pendapat, mungkin akan ada kecaman-kecaman tertentu yang bakal mereka perolehi. Okey, seterusnya takut salah. Contohnya kalau mereka berikan pendapat, adakah ini salah ataupun sebaliknya ya. Begitu juga dengan tekanan dari segi media sosial dengan netizen-netizen sekarang ya. Dan selain itu juga mereka berhadapan dengan maklumat palsu, mungkin adakah perkara-perkara yang dikongsikan itu, yang viral itu sama ada benar-benar sahih ataupun sebaliknya. Jadi itu antara cabaran-cabaran lah yang sedikit sebanyak boleh kita kongsikan. Okey, dalam anak-anak muda ini untuk tampil bersuara ya, cabaran untuk anak muda tampil bersuara. Okey, nanti kita akan kongsikan lagi sedikit sebanyak tentang suara anak-anak muda ini. Okey, dan kita dengarkan dulu lagu sebelum kami kembali lagi bersama anda melalui Silang Budaya di Second FM bersamamu.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Silang Budaya.

0: Kilang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Kilang Budaya Radio RTM.
2: Sekadar tentang anak muda bercakap ataupun meluahkan pendapat mereka semata-mata, ianya tentang keberanian dalam bersuara, kebijaksanaan untuk menggunakan suara dan kesanggupan untuk menjadikan suara itu sebagai satu tindakan, ya. Dan anak muda ini bukan hanya generasi masa depan, mereka juga adalah generasi hari ini yang sedang mencipta kandungan, membina perniagaan, menghasilkan karya mereka, menyelesaikan masalah komuniti yang berada di tempat mereka dan juga menentukan arah masyarakat. Okey, jadi kita harapkan anak-anak muda kita dapat menggunakan platform yang disediakan seperti media sosial dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan, untuk menyebarkan maklumat yang sahih dengan penyebaran ataupun berkongsi apa yang berlaku di sekeliling mereka. Pastinya dapat membantu sedikit sebanyak diambil tindakan untuk menjadi ataupun untuk menambah baik lagi perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi kita harap kan anak-anak muda kita dapat menggunakan media sosial ini, platform yang disediakan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan pastinya kita mengharapkan juga anak-anak muda kita berani tampil untuk bersuara untuk kebaikan. Okey, jadi itulah dia sedikit sebaik kita kongsikan bersama, ya, tentang suara anak muda, ekspresi dan juga aspirasi berusia Silang Budaya petang ni, edisi 13 September 2026. Okey, terima kasih rakan-rakan yang terus bersama kami, bukan saja di frekuensi 90.1 tetapi juga di Facebook Sarkar FM. Terima kasih Asnawati Erisha, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih, waalaikumsalam, dan terus layan Sarkar FM sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Okey, rancangan ataupun segmen Silang Budaya ini akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan, Sabtu dan juga Ahad 3:30 petang bersama kami di Sarkar FM bersama Mujumil. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Dan terima kasih untuk rakan penolong jurutera Hasbi Salamat dan daripada seri Gen Y. Selamat berjumpa minggu untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu.

0: Standar FM bersamamu. Santai hujung minggu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ Anwar. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu lagu siapa yang kena?
1: Santai hujung minggu.

0: Topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Salakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal memilih kami sebagai teman anda waktu ini di mana saja anda berada ya, bertemankan kami di Sangkan FM bersamamu 90.1. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu juga kita bawakan informasi semasa untuk anda untuk kita kongsikan bersama. Baik, ini saya kongsikan dari page Kementerian Kesihatan Malaysia di mana jerebu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita ya, di mana jerebu ini boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerebu ini secara berpanjangan akan memberi gejala ataupun kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Jadi orang ramai adalah disarankan ya, dinasihatkan agar meminumkan pendedahan kepada jerebu, boleh kurangkan aktiviti luar dan minum air kosong dan pastinya larangan pembakaran terbuka juga ya. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, jaga diri kita dan sentiasa memantau keadaan cuaca semasa. Baik, terus kekal ya bersama kami di Sagran FM di mana pun anda berada, yang mana anda juga boleh terus dengarkan kami seperti yang selalu kami war-warkan melalui penstreaman langsung di RTM Click.
0: Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Sebentar lagi utama 5

Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami berhibur dengan lagu-lagu malas segar yang kami sajikan, kami sediakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan masih lagi berteman kasih NRK Sofa DJ NY di frekuensi kekal anda 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM 0195895858. Dan seketika nanti juga kita akan kongsikan bersama informasi-informasi semasa untuk anda kekal bersama kami. Sandakan FM, bersamamu.

inklusif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Baik, terus bersama dengan saya DJ NY. Sekarang ini bersama-sama anda di Sanakan FM bersamamu. Dan sementara itu kita ingin kongsikan dulu di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah ya mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang ya, bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan juga Kinabatu tangan. Jadi ramai digalakkan ya hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama atau akad pengenalan dalam geran tanah, dan segala urusan tersebut adalah percuma ya, pada 26 dan juga 27 September 2026 pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Terus bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: FM bersama Mung.
1: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Bersama kami, jam yang terakhir, Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.
0: Berhibur satu santai di Sanakan FM. Santai Kenangan. Santai Kenangan. Santai Kenangan.

bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama. Sandakan FM.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatku. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersama. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Izinkanku bertaubat.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ghaib.
1: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
0: Yes,

مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia Maha kuat lagi Maha perkasa.

What?

0: alim.
1: Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

0: الفضل الكبير.
1: Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

soit tout.

Siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baik, terus bersama kami kekal di Sanakan FM untuk jam yang terakhir ini. Masih lagi bersama dengan saya NY di sini dan juga masih terus bersama dengan rakan penolong jutera Hasbi Salamat. Dan kita kongsikan ya, di mana jenazah Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham juruterbang yang telah tiba di Masjid Bandar Baru Senawang pada pukul 4:30 petang tadi ya. Dan jenazah diiringi keluarga serta ratusan kenalan dan juga sanak saudara yang turut hadir memberi penghormatan terakhir sebelum Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Head Senawang. Jadi sama-sama kita doakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman ya. Salam takziah juga kita ucapkan kepada semua keluarga mangsa yang terlibat ya. Dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir ini bersama kami di Sandakan FM bersama Sandakan FM.
1: Sama. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: kenangan, kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Baik, nampaknya sudah tidak sedar sampai di sini dibawakan untuk anda siaran Sanakan FM untuk edisi hari ini bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang telah pun bersama kami sepanjang hari, kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Dan pastinya siaran Sanakan FM akan kami bawakan lagi untuk hari esok waktu yang sama 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam ya. Terus kekal bersama kami sepanjang hari bersama anda 6 pagi hingga ke pukul 7 malam di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Santai Hujung Minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sky 4 Band, lagu mereka yang bertajuk Kenangan Kisah Kita. Mungkin ada yang mempunyai kenangan masa lalu yang terus dikenang sehingga kini. Ui, kenangan manis, kenangan pahit. Nah, semoga menjadikan pengajaran lah untuk kita semua, okay? Baiklah, sudah pun pukul 7.09 minit, menghampiri 7.10 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua. Dan kamu boleh hantarkan ucapan kamu. Macam biasa, boleh hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848, okay? Ada kalau kita di sini, si Roven. Ada yang bilang ucapan untuk rakan-rakannya, selamat kembali grup Misi Beaufort Sipitang dari pedalaman Kampung Gana Kota Maruduh. Dia bilang okey, apapun untuk grup misi tersebut, semoga selamat kembali dan selamat sampai ke destinasi anda, okey. Alright, apapun sebagai pandu rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pada pukul 7.27 minit malam nanti. Kita ada lagu daripada Amar Haziq Syahmi, Aku Merindu Imo. Juga lagu ini, lagu daripada Ara Zohari, Terlalu Bodoh. Tapi dengarkan dahulu lagu daripada Marsha Milan, lagunya bertajuk Cinta. Terdengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, jangan ketinggalan untuk anda semua. Okay, dan sekarang pukul 7.54 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami. Ada yang tengah memandu ketika ini, hati dalam pemanduan. Ha, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay. Dan pastinya Nodi ingin kongsikan ucapan di sini. Terima kasih rakan kita. Kalau dilihatkan nama kita dah, Sirafizi. Salam dari Kinabatangan Sukau di Kampung Bilit. Dia bilang, DJ, saya minta mainkan lagu Nadira, Cuba Jadi Aku. Dia bilang, okey, saya akan cuba carikan lagu tersebut. Kita cuba nanti ya. Terima kasih untuk Rafizi. Lagi kita ada kawan kita di sini, Maini Emma. Selamat bertugas Nodi, hadir daripada Beaupot. Dia bilang, okey. Pun terima kasih untuk Maini Emma, untuk anda semua. Dan untuk kamu juga boleh hantarkan ucapan seperti biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0149904848. Mungkin boleh kasih kongsi sama Nodi aktiviti kamu di hujung minggu ini. Keadaan cuaca di tempat kamu pun boleh juga. Ucapan hujung minggu pun boleh juga. Nanti Nodi kasih baca, okey. Jom kita dengarkan lagi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Estrange. Lagu mereka yang bertajuk Odoi. Terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jalur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Yap, 6 jam terus menemani anda semua dari pukul 6 petang tadi sampai 12.30 malam. Dondi kasih kawan kamu, okey? Dondi mau kasih kongsi di sini yang mana sekarang ini berlangsung untuk perlawanan Liga Super Sabah bertemu dengan Brunei DPMM yang mana berlangsung ketika ini di Stadium Likas dan baru saja selesai separuh masa yang pertama yang mana ketika ini Sabah 1, Brunei DPMM 1. Apapun untuk anda semua yang mungkin ingin ketahui lebih lanjut mengenai dengan perlawanan ini, bolehlah terus pergi di Stadium Likas. Tapi masih sempat lagi tu untuk apa ni separuh masa yang kedua. Okey, kita terus berikan sokongan penuh untuk Sabah FC pastinya untuk perlawanan pada malam ini. Satu sama. Okey, yang mana Nudi ingin kongsikan di sini ketika ini Sabah berada di kedudukan keempat dalam saingan Liga Super 2026. Okey, it's really info untuk anda semua. Dan dapatkan juga selamat malam untuk kamu semua yang baru saja bersama dengan kami di Sabah FM. Boleh saja komen-komen di Facebook Sabah FM ucapan anda ataupun boleh hantar di WhatsApp, nanti Nudi kasih baca. Okey, macam kawan kita di sini, si Marsha Saleh. Selamat tugas Nudi, salam Rodak Rehat. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Sihat sejahtera selalu. Dia bilang selamat berhujung minggu untuk sahabat akan pendengar setia Sabah FM. Bagus Bahar, dia bilang terima kasih juga untuk si Ramli. Selamat bertugas Nudi, semoga sihat sejahtera selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dia bilang lagi kita ada si Hani Mahani. Hai Nudi, selamat berkonti di hujung minggu. Terima kasih dengan ucapannya. Okay, jom kita lagi berhibur lagi. Kita lagu daripada One Avenue Band, lagu mereka yang bertajuk Jangan Pergi. Sabah FM, bagus Bahar.

0: Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ya, malam sekitar tanggungjawab bersama, okey. Jadi jangan buat pembakaran secara terbuka. Itu yang kita mau larang sekarang ini, okey. Pastinya dengan keadaan jerebu ketika ini, right? Dan Nondi mau kongsi di sini, ini adalah mengenai dengan indeks pencemaran udara IPU. Okey, kita ingin kongsikan yang mana di Politeknik 70 bacanya, manakala di Kota Kinabalu 67, di Kimanis 62, di Keningau 55, manakala di Sandakan 57, manakala di Tawau 61. Itu bacaan IPU, indeks pencemaran udara untuk kawasan ataupun negeri Sabah. Okey, jadi sekali lagi jangan lakukan pembakaran terbuka, dan pasal kita jaga kualiti udara kita ketika ini. Itu yang paling penting. Alright. Dan kejap lagi kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Nondi kasih baca satu ucapan di sini. Terima kasih untuk si Beluntung Aun. Dia bilang selamat malam di semua berkonti. Ucapan selamat malam. Salam hujung minggu buat rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dia bilang mau dengarkan lagu Salju di Danau Rindu. Okey, saya akan cuba carikan lagu tersebut. Kalau ada, saya kasih putar itu lagu. Okey. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini. Lagu daripada Aisyah Retno. Lagunya bertajuk Diari Air Mata. Dan juga lagu daripada Sarah Suhairi, Busy Ke. Dan juga lagu ini, lagu daripada Dania. Lagunya yang bertajuk Waktu Malam. Okey, jom terus bersama kami di Sabah FM.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
5: Sebentar lagi Utama 9 Malam.
6: Alright,
7: Feel it.
6: Bagus, Ba.

perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi department line control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Yeah.

0: Back to back music tambah henti.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Pah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia. Sabah FM, bagus banget.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay?

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

kesaksian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kuali

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

Sampai FM Bagus Bar, dan terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Selamat pukul 10.23 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami, mendengarkan kami di Sabah FM. Okay? Dan sedikit info untuk anda semua yang mana Sabah FC tewas di Stadium Likas. Okay? Yang mana tewas 1-2 kepada Brunei di PMM FC dalam saingan Liga Super 2026-2027. Okay? Dan pastinya pertemuan kedua-dua pasukan berlangsung sengit apabila separuh masa yang pertama Sabah FC dan juga di PMM FC

terikat satu sama. Tapi di PMFC ini berjaya menjaringkan satu gol di separuh masa yang kedua dan pastinya membawa pulang tiga mata penuh dari Stadium Likas. Okey, jadi apapun kita mengharapkan agar Sabah FC akan terus bangkit di perlawanan yang seterusnya dan apabila kita terus memberikan sokongan dan juga dorongan kepada pemain-pemain Sabah FC. Itu yang paling penting sekali. Okey. Alright. Lagu-lagu terus baik. Terus kami sajikan untuk anda semua di hujung minggu ini. Hari ini hari Ahad, 13 September 2026. Jom kita dengarkan lagu daripada Afiq Sazwan, Rindunya Rindu, Sabah FM.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Banyakkan minum air, itu yang telah pun disarankan, okay? Dan sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Itulah, dan pastinya kita memastikan kesihatan kita ini sentiasa baik, okay? Jadi jangan lupa minum banyak air, tapi jangan melebihi yang disarankan. Itulah nasihat sebentar tadi, okay? Apapun, selamat malam untuk rakan kita di sini. Kita dah sihat sebiah. Dia bilang, hello Nodi, selamat bersiaran pastinya di Kunti Sabah FM. Dia bilang, kejauhan dari salam dari kejauhan, dia bilang di Tasmania, Australia. Wow, terima kasih. Mungkin dia berhijrah di sana kan, di Australia. Ada pun bercuti. Oh, mungkin berhijrah kali ya. Okay. Terima kasih juga untuk rakan kita di sini, si Robert. Selamat malam, selamat bertugas Nodi. Terima kasih. Juga si Muhammad Yusuf, selamat petang, selamat malam. Selamat hujung minggu Nodi, selamat bertugas Radio Sabah FM Bagus Bahada. Terima kasih untuk si Muhammad Yusuf. Juga si Saljia, selamat malam dan juga selamat bertugas. Happy duty juga. Terima kasih untuk Sabli Sab. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang lain. Norzita juga telah mengatakan kiriman komen di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Okay. Baiklah, kejapnya lagi 11 malam kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi. Di hujung minggu ini kita lagi daripada Aizatam dan sampai hari tua. Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlin.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
2: kepadamu. Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Feel it. Bagus bah.

0: berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Seri Anwar meneruskan misi ke Kerala bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemperkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Kerala Vidhi Satisan dan Kabinet Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kerala dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan melamat susulan kepulangan pasukan Semat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65 yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Okey, sampai FM bagus sebab di jam yang terakhir Nodi kasih kawan kamu dan sekarang pukul 11.29 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih yang terus bersama kami. Okey, ada anda punya lagu-lagu terbaik untuk anda semua terus Nodi putarkan untuk malam ini sebagai teman menghibur kita bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih rakan kita di sini si Bebet yang berada di Tuara. Ucapan selamat malam untuk semua rakan-rakan dan juga buat saudara Mara. Selamat berhujung minggu katanya. Apapun terima kasih Bebet. Dia bilang tu Nodi hati-hati balik nanti. Terima kasih. Alright. Okay. Apapun. Terus kita berhibur. Kita ada lagu gandingan Tajul dan juga Wani Hasrita. Lagu mereka yang bertajuk Gurawan Berkasih. Sabah FM. Bagus bang.

kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada, mendengarkan kami melalui frekuensi ataupun melalui RTM. Klik terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Okay? Dan apapun tugasan undi berakhir di sini untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026. Dan pastinya untuk anda yang bertugas malam ini, selamat dengan tugasan anda. Semoga dipermudahkan. Mungkin esok pagi baru siap tugasan anda bilang. Shift malam, shift tengah malam. Apapun semoga dipermudahkan tugasan anda. Okay? Dan pastinya yang tengah memandu ketika ini dalam pemanduan balik rumah, hati-hati dalam pemanduan lagi. Pastikan anda memakai tali pinggang kereta, utamakan keselamatan anda. Dan pastinya jaga jarak, jangan memandu dengan kelajuan yang melebihi had. Okay? Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Alright. Jadi Rodi akan tinggalkan anda dengan tiga buah lagu. Pastinya lagu daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji. Pastinya untuk terus menaikkan semangat Hari Malaysia. Okay? Dan ada juga lagu daripada Asad Motau, Senyum. Dan juga lagu ini, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Jadi sayang kami semua, kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat malam.

0: kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Aduh, mandi plus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, tarikh yang baru. Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

anda pastikan semuanya sudah lengkap dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang orang kata dah kurang apa ni tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di National FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan, mungkin pulang ke kampung untuk cuti hari Malaysia, ataupun ke mana saja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah

0: Tolong kira, dik. Berapa semuanya?
1: RM480 je, kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

palsu. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bullying. National FM. Biasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, saudara Ngakomi dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah pun masuk jam 1 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di National FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Yo,

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan. Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi. Kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan simakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk memindah profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang Berhormat Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan game buruh hantu tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan dan semua tu kan. Orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat? Mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk bulan ni.
3: Cik, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the?
4: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati dari

bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Aha. Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku daripada Progressive Band. National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National Anthem, Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan. Saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi. Kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik, tak sama dengan orang. Tapi itu kita tak

tu mula bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: selamat.
1: Panas tempel belaga dengan motokar.
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita kepada yang memandu.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar National FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan National FM tu, pastikan kekal dengan National FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik, dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan National FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan saya bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Cakra Han. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan intan negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh apa sekarang ni, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni, ada Suziana Ahmad, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin, ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok National FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Cakra Han, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Sabah FM.

Bosan, teruskan bersama. Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Teruskan dengan Sabah FM.

mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada, mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini, merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup, kan? Jadi walaupun sedikit, tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nggak ada orang nampak. Kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat? Dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian? Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga. Dan tetap dia tidak melakukan maksiat walaupun saat manusia tidak melihat dia. Dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah ini maksudnya, bahasa mudahnya untuk kita paham, walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, wara walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penerjemah langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: hingga 11 pagi. Salakan FM bersama.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ya, terima kasih pada anda yang memilih saran kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
1: Ya, betul. Dan pagi ini bersama dengan Didi dan Kak Nur. Kak Nur, apa khabar Kak Nur?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, dua hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia. Ya,
2: ada rancangan-rancangan ya terbitan Salakan FM.
1: Itu dia. Aha. Kali ini bukan saja anda boleh dengar menerusi frekuensi 90.1, juga anda boleh saksikan di Facebook Salakan FM. Ya. Mungkin YouTube pun ada juga Kak Nur kan?
2: Ada juga.
1: Nantikan insyaAllah. Malah seperti biasa, jam yang pertama.
2: Jam yang pertama 6.15 minit pagi, nanti kita akan ikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut.
1: Dan selepas itu kita bawakan untuk anda berita ringkas Salakan FM. Sama FM ya? 6.30 pagi awal.
2: Dan pastinya terbitan Abang Syaf ya, Laman Nurani 6.45 minit pagi.
1: Ya, dan seterusnya utama satu tengah hari pula Kak Nur. Utama 7 pagi ya. Cepat tengah hari. Utama 7 pagi tadi pun sebentar tim Angkasa Puri akan terus terbawakan untuk anda.
2: Itu dia antara yang dapat kita ikuti di jam pertama menerusi Evo 6.11.
1: Dan terus kekal bersama-sama kami di Salakan FM.
2: Bersamamu.

berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Info cuaca hari ini. Bersama
1: Balas, sebelum kita teruskan lagi hiburan pagi ini, kita nak kongsi untuk anda info cuaca. Dan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit dan juga di Tongod berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini, Kak Nor. Pagi dan malam diramalkan tiada hujan, manakala petang pula hujan di beberapa tempat.
2: Info cuaca. Dan beralih ke ramalan jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan, di mana 6.33 minit pagi ketinggian air di bawah paras 78 cm, 1.5 minit tengah hari ketinggian air pada paras 49 cm, dan 6.30 minit petang ketinggian air di bawah paras 46 cm.
1: Info cuaca itu tadi kami bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Manakala ramalan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Lain terus dengan FM
2: bersama
0: info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM bersama.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Salakan FM.
1: Evo Salakan FM bersamamu. Selamat pagi untuk anda yang baru mengikuti siaran kami untuk pagi ni yang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ganor ya.
2: Jangan lupa bahagia selalu, senyum ya. Sampai pejabat jangan lupa sapa kawan-kawan kita ya.
1: Itu dia. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kan? Baiklah, dan seperti yang kita kongsi tadi, dua hari lagi kita akan menyambut bersama-sama sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Dan pastinya diadakan di Bordeaux.

0: 7 malam.
1: Ah, itulah dia ya. Jangan lupa banyak pengisian sebenarnya ya.
0: Dan sebentar lagi 6.30 pagi terus kita bawakan untuk anda bersama-sama ikuti berita ringkas dari Sabah FM. Lain terus Salakan FM.

Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Dato' Victor P. Paut berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Dalam perkembangan berkaitan, penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak turut dilihat mampu memperkukuh penyampaian suara rakyat, khususnya masyarakat di kawasan pedalaman dan terpencil. Pengerusi Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Mohd Dun berkata, wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat lebih memahami isu setempat termasuk kemiskinan, sekaligus memudahkan perancangan dan tindakan kerajaan. Datuk Seri Azizah ditemui media di Kota Kinabalu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan siaran Sandakan FM jam pertama bersama Didi dan Kak Nur.
2: Dan pastinya ya, jangan lupa untuk jaga kesihatan walaupun keadaan cuaca ketika ini di
1: walaupun keadaan cuaca dan juga indeks pencemaran udara IPU untuk Sandakan sudah pun semakin baik bacaannya Kak Nur. Iaitu 56 untuk hari ini.
2: Jadi walaupun begitu, orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka ya, di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerbu melanda negara, sebab ada juga kawasan-kawasan lain yang masih lagi mengalami jerbu ya. Dan pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan salah satu kesalahan undang-undang yang amat serius, di mana pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerbu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar ya. Di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, di mana individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksimal sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayang udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta.
1: Itu dia ya. Dan sebentar lagi terus kita bawakan untuk ada info cuaca sudah tadi kita kongsi. Berita pun sudah. Lepas kita pula ikuti laman Nurani. Layan terus Sandakan FM.
2: Bersamamu.

0: Rumah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung satu prinsip penting dalam Islam, yaitu bahwa Islam itu mudah, jangan disusahkan diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan perkara-perkara kecil atau menambah banyak peraturan sehingga kita merasa Islam itu berat. Sebenarnya agama ini adalah rahmat dan panduan yang memudahkan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulitkan agama melainkan dia akan kalah. Ini memberi kita pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita berasa susah atau terbeban dalam beribadah. Contohnya dalam salat, kita digalakkan untuk melakukan dan melaksanakan dengan penuh khusyuk. Tetapi jika kita tersilap atau tertinggal sesuatu secara tidak sengaja, Islam tidak menuntut kita untuk berputus asa atau merasa gagal. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedang pendengar yang budiman, Islam juga menekankan kesederhanaan dalam kehidupan seharian. Kita tidak perlu berlebihan sehingga membebankan diri, keluarga atau masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi contoh hidup yang sederhana namun penuh keberkatan. Dari makanan, pakaian, hingga ibadah, semuanya dengan cara yang mudah dan praktikal. Kita juga perlu ingat, kadang-kadang kita sendiri yang menyusahkan agama. Kita suka membuat aturan tambahan, menilai orang lain dengan terlalu ketat atau terlalu cepat menghukum jika seseorang tidak mengikut cara kita. Padahal Islam mengajar kita kasih sayang, Islam mengajar kita toleransi, dan Islam mengajar kita kemudahan. Akhirnya, marilah kita praktikkan Islam dengan cara yang mudah, menyenangkan hati dan membawa ketenangan. Jangan susahkan diri sendiri atau orang lain. Ingat, agama ini untuk memandu kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, bukan untuk membebankan kita. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang benar, memudahkan setiap urusan kita, dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bertemu lagi di siaran yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau ingin percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Baiklah, sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Purina. Atau apakah ayat kita untuk pagi ini dalam segmen
2: Bahasa Etnik?
1: Nantikan kita akan kongsi menerusi status WhatsApp Sarakan FM dan juga di FB Sarakan FM.
2: Jadi kepada anda, sabar ya. Sabar.
1: Dan sekali lagi untuk anda yang dalam perjalanan kita bekerja pagi ini, ya, setelah pun selesai hantaran anak ke sekolah semua kan, semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari Isnin.
2: Betul,
1: ini ya.
2: Itu doa kita. Sama-sama lah kita juga dipermudahkan segala urusannya.
1: Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tarikh hari ini 14 September 2026.
2: Bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Anda sedang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

0: umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, Sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Torah or Islamic legacy is important because it shows us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikiran serta adat umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian Turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Selepas itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazu Saku Afati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Ketarafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima pelak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan Duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa. Kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty.
3: Vimalaka Sri Virasami, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
4: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
5: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun dan khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia dan kepakaran Malaysia itu ingin tajilah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
4: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
5: Demi nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat bulan tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
4: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, PUDM, APMM dan bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Pagi, salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia untuk tahun ini ya.
1: Dan pastinya kepada anda yang ketika ini sedang memandu, kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat ya.
0: Amin. Okay. Masih bersama Didi dan Kak Nur untuk jam yang kedua.
1: Ya. Bercakap mengenai kad pengenalan ni. Satu evolusi ya. Satu evolusi pada reka bentuk keselamatan dan fungsi yang dibangunkan untuk sebuah identiti yang melangkah bersama zaman ya. Lebih moden, lebih selamat, bersedia untuk masa hadapan.
0: Itu dia ya. Di mana kita sudah maklum kan ada berkenaan dengan pertukaran
1: my card
0: dengan Kak Nur. Ada yang sudah mungkin mula menukarnya. Kita masih belum lagi Kak Nur ya.
1: Sama-sama lah kita
0: ya. My card generasi baru ni ya, dicipta diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN dengan penambahbaikan dari segi reka bentuknya, ciri-ciri keselamatannya dan juga fungsinya. Itu dia. Dan tahukah anda, MyCard ataupun kad pengenalan di Malaysia ini antara yang terbaik di dunia ya, kerana menerusi MyCard tu kita boleh pergi berbelanja menggunakan SARA, semua boleh kan Nur ya.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Kalau tertinggal, alamak.
0: Masalah problem ni ya. Mesti ada juga. Begitu juga untuk yang beli minyak kan, Budi, Ron 95 dan apa tu, diesel ya,
1: betul.
0: Juga menggunakan kad pengenalan. Nah, jadi itu dia, kita kongsi berkenaan dengan apakah ya keunikan kad pengenalan yang baru, MyCard baru.
1: Itu dia. Tahniahlah kepada anda yang sudah menukar ya.
0: Setiap kami kalau kamu sudah tukar ya. Baiklah, dan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Selangor FM 7:30 pagi.
1: Dan pastinya menarik di Besok 7:45 pagi.
0: Betul, 8 pagi pula.
1: Berita Sabah FM.
0: Ya, sebentar lagi kita kongsi untuk anda apakah ayat yang kita bawakan untuk anda pagi ini menerusi segmen Bahasa Etnik. Lain terus Selangor FM.
1: Bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Syok-syok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan. Kau ingin percaya?
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
1: Sandakan

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Baik, sebelum kita teruskan lagi hiburan pagi ni, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil tengah sarapan pagi tu, jom kita dengar dulu apa yang kami nak bawakan untuk anda yang menarik di medsos menerusi portal berita RTM.
1: Dan pastinya Kak Nola dulu ya. Di mana PM terima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar di India ya. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar di Keralam ya, sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan dan khidmat awam beliau dalam pelbagai bidang selama lebih 5 dekad ya, di mana pengiktirafan meliputi sumbangan dalam keilmuan Islam, pembangunan institusi, pendidikan, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Juga diberi plak serta manuskrip Sahih Bukhari sebagai simbol penghargaan terhadap khidmat dan sumbangan beliau. Juga mengadakan pertemuan sejam untuk bertukar pandangan mengenai pemerkasaan pendidikan, pembinaan komuniti serta memperkukuh persefahaman dan keharmonian antara agama.
0: Itu dia ya. Tahniah lagi kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, atas anugerah kecemerlangan ni kan, Nur?
1: Ya.
0: Wow, di India pula tu.
1: Betul.
0: Baiklah, dan itu Kak Nur kongsi tadi. Ini pula kita nak kongsikan seterusnya, di mana beberapa lagi saksi akan dipanggil untuk membantu siasatan nahas helikopter FGS. Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi untuk melengkapkan siasatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram Miri Sarawak. Siasatan bertujuan mengenal pasti laluan helikopter sebelum kejadian. Polis akan menziarahi tempat-tempat yang berkaitan untuk siasatan lebih teliti. Pesuruhjaya ditemui selepas menghadiri majlis makan malam bersama dengan 20 pengamal media tempatan, dan sehingga kini 19 seorang saksi telah dirakam keterangan. Siasatan lanjut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum kejadian. Alhamdulillah, semua mangsa nahas helikopter di kantor telah pun kita sampai ke negeri masing-masing untuk dikebumikan pada baru-baru ini ya.
1: Dan itu tadi yang dapat kita kongsikan bersama menarik di medsos, dan Didi telah kongsikan mengenai beberapa lagi saksi akan dipanggil bantu siasatan nahas helikopter FDS.
0: Dan Kak Nur sebentar tadi, di mana PM menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar di India. Menarik di medsos, Salakan FM.
1: Bersama
2: menarik di medsos hari ini, setiap hari 7:45 pagi, Salakan FM bersama.

nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu.

0: Baiklah, sebentar saja lagi kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM.
1: Aha, tak terasa ya, masa begitu pantas berlalu.
0: Itulah
1: ya,
0: Kak Nur. Kak Nur, kalau kakak perasan lah kan, Bukit Bukau di sana tu, kalau kita nampak sebelum ni masa yang jerebu yang mencecah 70-80 bacaan tu, dia nak nampak kan Kak Nur?
1: Ya, kabus-kabus saja.
0: Kabus-kabus lah kan.
1: Kita fikir ni anu, apa ni,
0: apa film-film mendasang begitu.
1: Iya, melembut.
0: Baiklah, dan masyarakat sedangkan esok kita nak kongsikan untuk anda ya, 15 September subuh ni lah, insyaAllah. Subuh macam Jumaat.
1: Subuh macam Jumaat. Cuba bayangkan.
0: Bayangkan ya, subuh macam Jumaat. Maksudnya tu penuh lah tu masjid tu ya. Bersama dengan penampilan khas Ustaz Dr. Haji Dasat Latif yang akan berlangsung di Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan.
1: Bermula 4:30 pagi.
0: Jadi muslim dan muslimat dijemput hadir bersama-sama untuk mengemarkan lagi program
1: subuh
0: ni,
1: subuh macam Jumaat.
0: Itu dia kami kongsi untuk anda di Sandakan FM
1: bersama
0: 8 pagi, berita dari Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zahir Sofia Daud dalam berita.